0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalakate luka okuzwa.

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale lelaka te luka okuzwa ha

0: moto moko achalite Pona kola kisayo Denge osali
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalelaka Mwana mbalele lakate Luka ukuzwa

0: moto moko achalite bona kola kisali ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale belaka te lokawo kuzwa ha.

0: moto moko achalite una cola ki sayo dengue o sali
1: telema
0: twende dalela ka mwana mbale dalaka te luka.

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te luka.

0: moto moko achalite Pona kola kisayo Denge osali
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalelaka Mwana mbalele lakate Luka ukuzwa